0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK, channel 28.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Ayo kembali satu buat tembang untuk anda semuanya. Mana yang mau rock dangdut mana? Ya, lumayan 20 ribu orang yang milih rock dangdut. Kembali satu buat tembang untuk anda semuanya, kita coba goyang. Hei bu, tepuk tangannya mana sayang yang meriah?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Serta kegiatan dimulai

Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Artinya, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Namun, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubuhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang takut terhadap syubuhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang berani mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang rumput yang terlarang, maka lambat laun dia akan sering memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali buat Anda semua. Kembali kita bersama di sore ini, di akhir pekan, di hari Minggu ya, hari libur nih buat Anda semua, tanggal 9 Agustus 2026. Tembang kenangan kembali hadir untuk Anda semua.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya baik, simpatisan Susia rupa-rupanya ada yang ingin bergabung di sini nih. Halo, assalamualaikum. Saya terima teleponnya dulu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, halo.
1: Halo,
0: halo. Halo. Ya, siapa di mana? Iya, halo. Siapa di mana nih?
1: Nasri.
0: Iya, silakan Nasri dilanjut.
1: Lagunya Panca Ponda.
0: Apa judulnya?
1: Lagunya Panca.
0: Judul?
1: Mungkin lebih baik begini.
0: Iya, Panca. Nanti aku cari lagunya itu.
1: Judulnya?
0: Mudah-mudahan ada. Halo, salam-salam aja
1: halo.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Ada lagi?
0: Belum ini. Halo, lanjut aja dulu.
1: Menyendiri di sudut kota ini.
0: Iya. Apa? Ya, salam-salam aja dulu.
1: Salam ya. Ada pada Haji Eda. Ada Bunda Rini. Ada Anto di Puri.
0: Iya, ada, lanjut.
1: Ada Ruben di Waifu. Ada Ahmad Yani di Keping. Yaya di Keping. Ada...
0: Siapa lagi?
1: Untuk cuma aja bagi.
0: Oh, ini lagunya Panca aku masih sendiri atau bila kau seorang diri? Atau
1: ya,
0: menyendiri nih. Lagunya Panca di sini ada bila kau seorang diri, ada juga bilang di saat kau apa ini hidup yang sepi.
1: Menyendiri.
0: Aduh. Menyendiri judulnya.
1: Menyendiri ya.
0: Iya, oke. Kayak nggak ada menyendiri nih. Yang ada aja di sini ini lagunya. Lagunya.
1: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nasri lagi bawa mobil ini melintas di Pindrang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan, ayo dah.

0: amianto, ano ba pare, alibori, pangaparan, inuro di relera, gulden di barro, amayani, di sopeng, anto di duri, jaya di sopeng, inuro di relera, lema, Yusuf, Bobby, namawati ng papawati, Ira, Andrea, Dandis, Dari, Nagini, Anas, Adilutero, ang tubagi, salamat po ba, sumaros na selalu, berbaris na suwatan, salamat po ba.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aceh Dadi Rajang. Oke, Mi. Ini lagunya yang mana ini? Ya, halo, halo, siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari
1: Ahmad Yani. Oke, di Sopeng. Oke, Mi.
2: Lagunya. Pergi tanpa kata.
1: Pergi tanpa pesan. Oke, Mi. Lanjut, Ki.
2: Yang baru lewat ada Nasri, ada Ajeda, ada Ani di Parepare, Radi Magene, ada Nage di Sentral, ada Leman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Furi di Enrekang, ada Mama Wati, ada Sultan Baru, ada Aiman, ada Bunda Mariang, ada Intan di Belawa, ada Pak Matianto, ada Bila sama Fatma. Makasih.
1: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Yani, ada Bapak Nasri, ada juga tadi Aji Eda. Terima kasih semuanya. Ini kayaknya suaraku lagi kurang sehat ini. Oke, simpatisan sosial, mari kita dengar aja lagunya ini. Ini ada lagunya kayaknya Pergi Tanpa Pesan ini. Oke, kita simak aja ini lagunya.

pergi tanpa pesan. Buat Ahmad Yani di Sopeng, selamat terhibur dengan lagunya. Halo juga untuk Nasri yang lagi di mobil ini bersama penumpangnya, selamat terhibur juga. Halo juga buat Aji Eda di Rajang, selamat terhibur selalu. Ya, kita lanjut aja untuk lagu berikutnya.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

yang hujan turun lagi. Ketika kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan harapan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Mannan mengatakan, bagi orang-orang yang kufur dan tetap memilih kekufuran, lalu kekufurannya semakin bertambah, hingga ia meninggal dalam kekufurannya tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat dari jalan petunjuk, dan mereka menempuh jalan kesengsaraan. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka menginfakkan segala isi bumi berupa emas agar dapat menebus diri mereka, tetapi tidak berguna bagi mereka sama sekali.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juragan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'd. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Bapak Camat Duam Panua beserta seluruh unsur Trifika Kecamatan Duam Panua, Bapak Kapolsek Padang Ramil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duam Panua, Pak Lurah, Bapak Imam, baik Imam yang baru maupun Imam yang lama, serta seluruh hadirin hadirat jamaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tersyukur lirifung Allah Ta'ala ennia tufada masalawa enringi mapas salama lauri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabah irapi si siruntuk-runtuk nasabah meluki peringati maulidna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niat tak maneng poliribolata betul-betul nasabah papujita lauri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabah nareko niat tak poliribolata betul-betul nasabah papojita lauri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam angka janjin nafung Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Nigi-nigi podangi Muhammad umatmu. Maka dan nigi umatmu mapoji lauri fung Allah Ta'ala. Mapuji lorifung Allah Ta'ala. Fattabi'uni suri macin rolaiko Muhammad. Magi nato hadirik mamaulu ila lennayi masigi hadirin sekalian nasabak meloki mengkalingai rampi-rampi madicingi kedu-kedu malubikna Nabi Ta Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga wudding matu ipancaji akaciur. Jadi melo kamaku ta anak bu. Ironia ta boleh bola ta nangi ta salai bola ta lomai loki mangkalingai sifat na Nabi ta. Ya. Yeah. Atau engka niat na nasabak melo iruntuk panteng. Dua-duanya. Itu na salah kong katu niat ta. Yang penting ajak nomor sidi niat pantengnya daripada. Ya. Iya kong nomor sidi niat pantengnya berarti macerama ni tauwe dan niat cerama na perhatikan. Yele mu paru panteng na perhatikan. Bahkan na perhatikan iro panteng engke yolo. Kedidikar na cucuy sapi. Anangka tapa wingerang ka kejadian winger rabu wita ye malewe pura ka kejadian bu ya loka mau maulu ya engka irwat tuiro kalolomu pak de paga beneku ya maku koe engka nah ya kana tu beneku bu ya kaga masih melo mandaftar. Tapi kan kamelo ini nabari gaga. Ya.
Ciao, Pak Cama. Saya ini, Pak, pemilik kartu izin poligami dari istri. Pura ni mat tanda tangan beniku. Ya. Akadai silahkan nikah lagi dengan 4 syarat. Kadakah ada syaratnya? Pertama, dia harus lebih rajin ibadah dari saya. Maka dakak megah. Syarat kedua, dia harus lebih pemurah, lebih mabesan ya. Oh, megah. Yang ketiga, mesti ia maturui duit balancai gampang moy itu. Ngondri pesin ya turo. Gerakak telu itu si di mana? Gerakak syarat yang keempat. Syarat keempat, langkahi dulu mayatku. Apa ibu sekalian? Saya kembali. Jadi orang nange lo kan mau lu enggak anggota aku si buang. Ya ro si buang ngeng kena binina. Ya, kode usala 5 ni anak na lena. Ya. Jadi purana cerai. Sendi. Dengan cucu Safi Fanteta. Karena kak bah, iya milu waga, itu gak milu orang. Tala nih, tala mana bawa ni aja nak tarikan sade, Safi moy, ide nama liru bicu eh. Raka ye dengan masalah je. Ya. Jadi nala yoro persis model lain aja. Ya makanya winger apa pada pada sih tak ke jampu tu kapa? Ya tak ke jampu tu yoro winger ada tak ke jampu. Hah? Tak ke agero? Eh, tak ke jampu tu persis. Mudah-mudahan tanya bolokku biasa kejadian lah. Tapi anu pada sedih ko si cawe-cawe kangi. Jadi yoro nala ni, ya ubicen ni kasih Eropa anteku bicu ero. Ya dia tu gaga ballo-ballo na ibuku-buku bama ko persis love pun ero. Ya. Jadi letu kak boleh buka wih rasa bagalisa na angka 2 bolong kabali bolu katomanu popan na 2 kai mandre faca kai senai le telefon ni kak sendi stas kamakutana kakage agalisa na wadi fanteta kak tau tu bagai alena malopo na lan kutana sia na kak wasa wakara kak ni alamanan ni na sendi melo mamakutana agalisa na idi penasaran kak kakak magami bangi kak ya ku ya lisa na nuku doang bale bolu manu popan na 2 sabar rasa tadi ka ini ya ini sawe mana ke rupanten na liwa lupo na mare nang kasoko na si dilisu ilala kagari apa kandran sa digaga kapan na lupo lupo lada na satana mi awa kaka iya tapi mega tallo na tu pa mega malena takke jampu ureke-re ko perkirakan isi dirak ka patallo na telu pulo telu nasangi ye cenne telu mua ada kage asa herana nasetanya telu apa le kadunrung kada ka ilalang atiku wan rei lo boja elo mupo ere bo aja tu cekka dia cekkanya gaki mi tetawana pak cama. Ya lalo. Ya. Apalagi ku tawan ustaz si tabaci-baci. Ya lalo. Ya. Tapi ya itu kan masalah panitia. Apa iro ya senge ustaz tu kebiasaan ya lufai. Ya, biasa tu kayak kasih na lufai panitia. Ya. Ketonang kan na lufai ka panitia ka apa? Na lufai sibuk ni mak bagi ro ka apa na lufai. Menrek na ya si odoi. Stata rodoko. Wajah ini beku pemerung ni. Ustazar kosong ni. Kan ini panitia mak depe. Maka tu tak ustaz. Barang mati yakin lah. Lalang itu ikutan aja yakin lah. Mati dia pakai pantai menri otoy.
Maka dendo anakku, maka mana cik muta jalak deh, maka lagi ronang ya sebelum jok kaki ni tak kak kalau lo yolo boleh. Ni tak kak rapi rapi nana tanai kak, maka dah ustaz, kian ruki men lo barami kilo mau lo kakak bah, sata aja ngak panteng ah. Kakak iya, jadi pura janji kasih ero kalau lo nana lupai mani hapa nitia ya. Jajon nang yang kasih goreng kak, maka dah kian ruki men lo ustaz, kakak kalau kantoroku. Ya, apa aku kantoroku mencawe. Hadirin sekalian sama-sama narahmatullah Allah. Pak Nalufegasi Vanitiaina. Ya. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Saya ingin katakan, jangankan tadi pagi, jangankan iweni, jangankan 10 tahun yang lalu. Di patojaji bu, purame meninoki fung Allah Ta'ala. Maka damatu koma maului masjid Nurul Yakin panyingkulu yanu panting aku tawane yanu aku tawane yanu aku tawane jadi kuang kana yo lo tak bu aja nata suruh-suruh lengi eh kato biasa na suruh ngilo mondri apa na cacai dalle tanah itu. Ia tu panitia, maka nak tapir nak jil, nak paling nak kaki. Pungalah ta'ala pura podangi. Kedai, Pak Nasar, iya ko ya, anu, iya nomor ringnya. Pak Man cicit-cicit tu. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Tapi saya yakin dan percaya semua jamaah yang hadir hari ini, insya Allah. Niakna karena melu'i mamaulu. Nasabak melu'i rampe-rampe madicingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melo irita butinna. Aga butinna. Kegeje panitia. Ya roko masam pa jam gerebi ta wekwe. Makomoto ko ponno na masige. Ibu. Makomoto ke? Natane kan nang e Pak Kapolse. Weh, ega pajik wita makun re ustaz. Kada kak mangga tu si tapo makun re tari ke ngidi Pak Kapolse. Yoro ko mak beri jama itu biasa makun re tak dua mi. Kada angka lalu biasa masih gitu orane na tatallu mi sehingga utalla yoro masih ge masjid KDI. Ai sama si KDI kate do jana imang. Kate na do jana imang itu lu mak beri jama. Tapi ko mau lu i, wo latu isa liwa batai. I, de baru le lalu nang utai paliwa igan na tau. Tapi mangir ko mak beri jama i. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mau buktikan. Sidi temana panitia. Kita mau menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita jadikan teladan. Aga lalena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga tulina pigau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam de nengkana sempaja waji sangadinna okko masigi. Hadirin sekalian. Jadi komelo ki macin rolai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usahakan salat wajib kita di masjid kecuali kon kahalangatta. Ya. Yeah. Imor yo le cin rolai. Akanya supaya kita membuktikan bahwa hari ini betul-betul niat kita untuk mengikuti Rasulullah. Niata nasaba melo ki macin rolai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama harus kita lakukan jaga salat berjamaah kita. Jaga iwi sampaja berjamaah ta Bapak Ibu sekalian. Terutama idi tomato malabiku. Biasa tu idi tomato sila deki suroi anak ta. Lomas sampajang. Sila deki suroi anak ta lo mangaji. Ibu. Ibu, hello kamu aku tanah. Yerokoki buai atas salang anak tak? Makutui mas sempajang. Tuliloi boto. Ni gak salah roh? Eh? Ni gak salah? Eh? Tomatuanna? Sepakat bu? Tomatuanna? Tomatuanna. Magi na salah anak na, na sabat tomatuan na. Magi na makutu mas sempaya, sabat tomatuan na. Yeah. Kari mana kasalah? Na batita mo tulis suruy.
Pati tamo yung tulis suroy. Wadi jaji tasuro tasuro bu. Tapi idi dito talaw. Iya nanae namo din isuro. Iya nanae itu pencontoh yang paling baik. Agi-agi ni tayeto nanae cinampak na cinrolay. Namo din iburang. Ite kari anak loloy bu. Ya, anana depan na balle ke. De itu tapak guri makara mako carana ko itimpu itawe. Macam itu timpu matu alena. Ya, de itu nang kata pak guri, kengenang kata pak guri ya nata makara mako carana ko ibisai buri na. De itu nang kata podangi. Ya, tabisai bawami buri na. Lama kelamaan na pirasai wi anak ta. Oh, mako ipala ko makbisai tau he. Makku pala ko majene itau eh, makku pala ko mapipacing itau eh. Itu nak kata perangi. Nita mi aga tapi kau. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus merubah konsep, bukan merubah. Kita kembalikan kepada konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik keluarganya. Peko batena Nabi sallallahu alaihi wasallam didik keluargana. Tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia banyak mempraktekkan sehingga dia keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah mengikutinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bu, sepakat mukir onangnya maka ada kota salai anak tak, tomatuannya salah. Sepakat ibu? Oke, sepakat. Berarti iya ko angka anak tamakutu mas sampah yang aja talas sucalai. Paris say jolo alita. Agaro salah pura ufi kau. Agaro atas salah pura ufi kau. Taparesa ditujuh sedih nang kalau lima tuh kak mas sampah aja jih. Pak biri jamak mau tuh kak jih. Nah iro anakku batiku kasih pitangi kedo. Batiku kasih suruh lo mas sampah aja. Nadi nami lo mas sampah aja. Parissa si bapak ibu aga pura tapandriangi anak ta. Aga pura tapandriangi anak ta. Jangan sampai yero andrena anak ta megangi anu de'e na halala daripada anu halala eh. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam wattunna yang ngidang ngokko indokna aminah. Wattunna mangidang aminah Yakob bawai Abdullah Andre. Waktu nama tena Abdullah, yero amurena amina bawangi Andre, mega pakutanana anu boleh kega, ko makade amurena anu boleh pasai weli, akade amin deto kamu si keke fangeli, deto kamu kalas yang ngitimbangan dan sebagainya, de nama lo manre anu ko de manesa, ya poi di dega gaya sang halala halulu, kalau to pura kuruntu. Angka ka pautana yolo bola tapa angka uruntu bapak-bapak ya itan to bapak-bapak si umur-umur muka udoro ya uruntu i kodong i pauku tapi wisa makara mangideng benena ya wimparangi akara kadi je tua cak di tua sekereng itu pauku tapi unenengi mi usadi. Nasabah wisa maka ada mangideng ibeneta. Kanjana iya ko mapermisi ki. Nah dewa sekira ki. Wak bere mamua. Tapi kanjana tilawi. Nasang tadampang ustaz. Itu weni kuilau mua. Tapi nasuruh kak palisui. Karena kenro ki milai weni nasako kak ibu ya. Oh iya. Tapi maka si paling nata langsung baki ko dan dia tak apa-apa. Nasang iya weni ro nasuruh kak palisui. Dia namelo mandri. Kadang-kadang ini malam mandri, nana anu milo moro, nasang iro nasa mena cine nandri anu ikut ci. Kakak tahu pakai lalain memang hidang ini. Dia nama malam mandri kono deh. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Aminah. Waktu nangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghindari makanan-makanan yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat saja. Gagaji asaro andre subhat ya bansanana tu kalau ki botting lo ki baca doang na foji doko sate ro subhat mana ngiro itu na halala itu na harap bu tapi subhat i dina man nesah ya
Akar halal lagi tu harang ya panah halal aku makan dia pun nana sara. Eh mega je tuita pakan dia soro pada loko ki mana lisu halal lah ero. Tapi kalau angka mana mupi kasih tamun na tau eh lalak matan na pun nana sara Muhammad kamu patamu itajan na wuh mak loko mana sih kasih balik bola aku. Angka tengah tu je tau na wuji pas saja kantuk-kantuk kota sana. Ada tu kagak aku buih aku merungi mabela he. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Ya. Malahan biasa una na pare kanton ni. Runtuh lakainna na palisuangi lakainna palisuangi andri anakna. Wo si ditu dan na lakai de nakara manang kamuala gagan na tu de milawi. De nakara kor makarai mana cik de lak da muala. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia kita jadikan sebagai uswah akaci orang. Uswatun hasanah. Tania sambarang akaci orang. Akaci orang kami nama diceng nasafung Allah Ta'ala. Makin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah yang hasanah. Nasabah iro Nabi memang sudah dipoles oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan yang baik. Tetapi Nabita berasal dari manusia biasa. Tanya to malaikat Nabita. Sehingga wadimu ya cinrolai. Tapi Nabita tu maka datomi Nabita aja mau jumpa pada-pada ika. Yang penting acinrolai ika. Ya, jadi itu nak kada Nabita pada-pada ika. Apa dia itu tulis pada-pada Nabita bu? Tulis kita sedih pada-pada Nabita bu? Dia tulis. Tapi itu sitongan na bu. Ini si bawa Nabita, dia itu tunai salah siaga. Cedek mi si salana. Cedek lah, tak mi si salana di Nabita. Ia ko Nabita, ia ko manrei, tak cedek mi nanre. Ya. Makin tak cedek mi nanre, nasabak natoro andre na Nabita. Sepertiga untuk makan.

Ya. Yeah. Ya ita cek dem itu tinrona Nabi ta bu. Ya ko umat na. Ya ko Nabi ta cek dem tinrona, ya ko umat na. Cek de cek de. Tinro si. Namo lo mak Juma matin roto. Ya na lo mak Juma. Duan rupa mina sapa, ko tanya liri Pak Denring. Hadirin sekalian jamaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita ingin menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah peko carana ipancaji alita betul-betul sebagai umatna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Tanra umatna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu senantiasa ijagawi sempajata. Idi tomatoaku, ya ajak na idi bawang alita tajagai sempajata. Tajagai tui keluarga ta, tajagai tui wija-wijata. Idi tomatoaku bapak-bapak, tajagai wibeneta. Takku tanangi ko pole solo ko butinge. Makna, pole ko tu solo, ditoga mas solo kangi sempajaloromu. Boleh ko tibo tinge he de to ka masolo kang isang pajamu. Nasang ay aga na wasang laba ni. Karimagin ni masang pajal loro nangin na sawe. Saya patu beda ay 250 sabunay lolos sanggul ya. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatullah Allah. Begitu pula dengan keluarga kita. Apa maka itu Nabi? Maka itu pun Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Isininna tomatapai ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagai wi alemu nania keluargamu poleri paccalanna apinna neraka. Jaga diri kita aja na bawang aleta, tetapi juga keluarga kita. Ibu, ibu, iro kolloki ma berejama bu. Nangkai anak tak tudang yolona televisi tapake wa moto garo lo masam pajang. Ya ku tapake wa mu alhamdulillah. Mega tau biasa bapak ibu sekalian bawa marek jelo masam pajang nite te anak na menonton sinetron nite tai anak na solek ku tu yang kamu ku bandes-bandes semak gitar-gitar magaribin yang kamu pikoro na tuntu kimatu fung Allahu taala resrimonrin na bapak ibu sekalian. Bahkan anak tak matu maka da manangka tama suruga to matu aku na ade utama suruga na le na dinangka na suruga kalau masam aja. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Akanya jangan hanya diri kita yang mau masuk surga, tetapi kita harus jaga keluarga kita wija-wijata terutama. Akanya itu sinuma sallam lebih ke hadir akade Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Idi tomatua itu angkatallu hakna anak ta. Katallu hakna anak ta perlu itu naikkan idi tomatua. Magina tuntuki matu anak ta ria suri mundina pung Allahu ta'ala sabah hakna memang. Ya, dinakkan Nabi ta kewajiban na tomatua. Walaupun sama-sama maknanya. Tetapi Rasulullah menyebut itu sebagai haknya anak. Betuan na matu ria suri mundri. Tania fung Allah Ta'ala tuntuk ki. Ia ko salah-salah hakna anak tak ipigau. Tania fung Allah Ta'ala tuntuk ki. Ini apa leh? Anak tak matu tuntuk ki resurimundina fung Allah Ta'ala. Jadi ia barai melo ni tamil ala suruga. Nangka anak tak dia nang kena jampangi angajianna. Dia nang kena jampangi sempajanna. Dia nang kena jampangi kedekodona wattunna rilino. Maka berhai anak tak itu tuntuk ki matu. Namo melo ni tamil ala suruga. Wadi toki naga tetamai lala neraka. Kayaknya bapak ibu sekalian harus ijagai wihakna ya anak tay. Aga hakna anak tak? Yang pertama, ia ringi asam makanja kanja eh. Kiki asang asam makanja ibu. Asang ilalak korangi mega. Asan na fung Allah Ta'ala. Asan na nabita. Asan na nabi-nabi eh. Mega asang. Mega to asang makanja ilalak korangi. Engkaya sang al-hasanah, engkaya sang uswah. Di mana ya Allah sang asengir? Selajan apa adang kekejadian yang biasa ibu sekalian, saya mau wisuda anak TPA, dipanggil namanya. Wisudawan selanjutnya atas nama Jahannam. Maka dekat wobik tu, Tuhan. Pak, di tu kejadian.

na sa lahat po protokol. Karimagay. Mana kajahan na masan na nata? Nasabah? Na makanja irustas? Ako kak korang imala. Kada kak cucu ning kami imala korang tapi asan neraka iro. Selay itu. Anang ka nasa nga jahannam? Ang katopura. Yo biasa na. Atas nama Kiyaw. Witay China kapang. Ah, di apo na mapute uli na. Ubisi si tomatuan na. Kada ka, para naka China ka na. Tama naka Kiyaw asan na. Nasa, oh, makanya lang nasan na. Ako yung ustas. Kada magay, nasa Kiyaw ito ko kakurang imala. Kada ka, Kiyaw. Kang kamusta din ayak ko apala. Tapi di basta din ang kakuruntu iayak iya sa nga Kiyaw. Agas iya sa Kiyaw. Kenro kimala, ro Kiyaw. Nasa mali Kiyaw middin. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Yeah. Padahal mega sama kanja. Ila ko ya ko al-Fatiha melo don rimala sabu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Asanna fung Allah taala tambai Abdu Abdullah. Ar-Rahman Abdurrahman. Ya ko makun repale Siti Rahmah. Ar-Rahim Abdurrahim. Asanna fu ima. Apa ibu sekalian, irufu imang kori ubici nangi pakapolse saya patu yaku palagu imangi na maik more more jadi rufanita yaku megagamu saldota selai kasi rugi kitu maka ima pangaji yaku more ore maik ta megamu kumegamu saldona masigita kumegamu fale yaku din agan podangi pacama. Bapak ibu sekalian sama-sama dirahmatullah Allah. Jadi siapa ni? Telu ni. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya kong kamu pa? Yang keempat. Malik Yaumiddin. Abdul Malik. Aja nak kiau. Abdul Malik. Yang kamu pa nomor lima. Ihdinas siratul mustaqim. Mustaqim. Ya kong makun rai mustaqimah. Kanjak bagai yang kelinga. Ya kong kamu pa namoro anang walad dolin. Amin. Ya kong makun rey. Amina. San na indok na nabita. Jadi kong nang anak tak fa'bu. Iban narwasa taringi. Abdullah. Abdurrahman. Abdurrahim. Abdul Malik. Mustaqim. Amin. Anna yamanang. Ya kong magaribi. Di nato sila damu bitas di sini. Akadawa mani. Al-Fatiha. Kemana itu boleh? Hadirin sekalian sama-sama darahmatullah Allah. Yang kedua, didi anak tanah sahabat didikan agama. Pak guru imas sampajang, pak guru imas ngaji. Yang ketiga, ya kunarafi wotunna ifak bini, fak bini. Kunarafi wotunna ifak lakai, kumakunre ifak lakai ini. Nah sama gampang mau koran, ustaz. Ya mi kumakunre kodikal leturiwi. Ah, na mega, mega muah. Iye mi na biasa na di na jaji na sabak ma tanri lak dai persyaratan na. Kana leturi na woi tanri to pa ka persyaratan na. Aja na mega persyaratan na asal macam ngaji. Ya, asal aja na fada engka nak pesantren lo malamar anak na pak kiai. Iro ko pak kiai de gaga persyaratan na bereng sana asal macam ko mangaji. Akke de mana ngi tallu apo mas samang kallolo. Makke de pak kiai ni kana pale ifile itu na tallu ko tuwe. Pakai pale ni ke kami nama macam ngaji, ya tormatu uvanca aja minit tuku. Ya, jadi yang pertama jolo ites itanai. Ni ke samo? Nasangi asaku Pak Kiai Anas. Oh kade Pak Kiai, oh si anu ko baca ko si coco surah An-Nas, kalau surah bin Nas. Ah kade Pak agampam itu ponco mi. Baca ni kalau surah bin Nas. Lolos. Yang kedua, ni ke tu sesamiko. Nasang Imran. Wah, cucu nak ikut baca ko surah Ali Imran. Nak baca ni Ali Imran. Yang keempat. Yeah. Yang ketiga. Yeah. Ni kata saya sama ikut. Yeah. Nasang, yang kedua nangi Toha. Yeah, Toha. Suruh baca surah Toha. Yang ketiga, Imran. Kedai, wah, malam peapur surah Ali Imran. Jadi maka deh ni kesamo meta na pau nasang Imran Pak Kiai nasa baca ni balik surah Ali Imran nasang iya tapi Imran memang asaku Pak Kiai
Tapi biasa yuk bika kulhu. Apa mito ibaca Ali Imran. Liwat lampe na. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kewajiban utama kita adalah mendidik anak kita dengan didikan agama. Terutama Pak Guru anak tamas sempajang Bapak Ibu. Pak Guru lalu anak tamas sempajang. Ya. Ironange mangeji. Apa pura memang anak mas sempajang ko mesti agung, ulai pak boleh malai. Na sengak maka ko fi matu lampak mas sempajang loroh. Nata naikak nasa sudah makik salat bah. Maka sudah mak. Ya, makanya tenang itu suruh masuk. Napa malam majene, napa mas sempajang alena. Ya. Alena peringerangi kak. Maka dari pajit tu apa tu mas sempajang. Padahal lihat pura naik mas sempajang ko mesti agung. Nah sengi dia pak Thomas Sempajang. Nah sama makai iba biasa Mas Sempajang Bapak Ibu sekalian. Aja nata ciri anak tak kalau Mas Sempajang beri jamak nama ruka dia nama rikaga. Dia nama rikaga lari-lari dalam masjid dia nama rikaga. Biasa kayak mengicik mite kong kata matua bana pak bicikana. Nah calai anak-anak ikut meruk ikut masjid dia nama rikaga. Dia nama rikaga anak-anak meruk ikut masjid. Ia minum aja ikut anak-anak macapi meruk ikut masjid. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmat. Sama makai melo ipa biasa nanai ko masih gie. Melo ipa biasa mas sempajang. Apa ko dina biasa nanai mas sempajang. Matu ko walaupun ini sih maka dapik ko jisaran atau mas sempajang. Pengkapura kejadian bu. Kalolo ye. Kalolo. Mahasiswa nih. Melalo ni sarjana. Dina pui ya sangi sempajang. Makanya dina pui. Dina apa? Ngi maka dero ko mas sempajang gitu. Dina wadima bicara. Dina wadima cerita. Ya. Jadi naruntuk tu iro imangi liwat ladak lampena bacana. Pangupun liwat lampena. Nah, jadi iro gara-gara nama bicara nasaba meliwat lampena pangupun apo imang. Ya, jadi tu imangi di sono di malampela ada pangupun nami namo mega ya fala. Ya, iyo ko angka mak mung murid tetap seresai aja na lampela ada. Ya. Jadi pura baca Fatihah baca pangupun. Bacaan apa ngupu? Tenre mana biti na jamaah na taruh. Na turung ini pusa ya kalau loh. Tau napan na lomak bere jama. Tau kutu memat dan na. Runtuk si ima liwak lampe na bacaan. Jangan nasa ni melo lari. Na podangin si buah na. Eh, talisun na tu. Gari mah, lisun sahi. Mah, jadi pun namir ruku pui mah. Na sama lampe memang jatuh bacaan. Iru imang iru. Maka dagang meja na baca roh. Na sangiru na baca surah Al-Baqarah. Natan na pura aja na sana baca si di surah maka demaga memang na seiko si di surah Al-Baqarah na baca dua juz si tengah na sampai 25 lampa na sang ya na sabai mahamai mati kini tu biti eh. Na ya toro imang na pala tutongang Al-Baqarah si di raka ya dua juz si tengah angingi mangingi ala rakaat kedua para-para mopi tu apa itahan ni aja na mulari sayo pale. Mudah-mudahan nasang anu jadi mendre ni matangan ni baca Fatihah pu imang rakaat kedua aku tanya nasang agaji nang ngiru ya sangi Al-Baqarah nasang ngiru ya sangi Al-Baqarah sapi betina sabuhamma tanna pura aja pale matu ku pura baca Fatihah na sapi lain na baca apa tentu malopo itu kapas sapi lain na sapi birange akadei tanya tu kapo mudah-mudah tanya tu aja nulari aja nulari ya. Si sen nama nak baca pangupu fu imang. Akan nak baca surah Al-Fil. Alam tara kaifah. Afon cok mwasi tu ngana. Tapi dia ni singi ni nak pahangi. Makutan aku siwan. Eh, ya kasi nak baca roh. Tanya tu ke sapil. Bira nak baca. Sapil lai. Nasa. Tanya tu. Al-Fil. Nasa ngaga sang Al-Fil. Nasa ngira sangi Al-Fil. Gajah. Oh, lari. Ilalungi. Eh, mamu lari. Nasa sapil lagi na liwa lampik. Napalai ko gajah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

atau pada angkana Rabi tahun baru ini selangnya, tepatnya malam ini 2 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan sisa umur angkana pinragi pun Allah Ta'ala angkaki simata pakai guna wadai cengi matunru-tunru pegau pak kasihan dan niya mani niri angkoy nak pesangkap pengalla ta'ala sehingga pada angka kili suri pamasih nak pengalla ta'ala dalam keadaan husnul khatimah matiki rigu angka tepada nak capuri deceng salawat dan lepapas salawat wassari alaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat rampe makde man kana yawmuhu misla amsi fahuwa khasir, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, matuan yang mutu ya so ya matuan ni ya mutu ya bulan ya mutu bulan riun ya mutu ya tahun 1448 Hijriah sama dengan 1447 Hijriah kemarin. Maka terugi niat, ya. Nangga kini bin terugi agak sabar nah sabar hakikatnya pada lawat so pada lawat tuwe, pada kurang itu buruwe, pada lawat tu pada lawat soe, pada macam yang jalata, pada macam yang matata, mesti pada tertambah tapai, tertambah tawe, dan niat tertambah walau dicipta. Awan kaya na yawmuhu syarru min ansifah wa malun, tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka tu ilaknat nayat tu tanru-tanru ini terpengalak. Ina rasa nabitta wa syarru nas man tala umurhu wa sa'amah. Sejak-jak nak tahu betul nak tahu kami namanya nariku pede malam ke urut na pede tambah yang umur pun Allah Ta'ala pede nyamajak sifat pede berkurang awalan. Tapi nak kira orang yang agama tahu mangkana yauhu khairun min amsi fahuwa rabi, tapi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini 1448 Hijriah lebih baik daripada tahun 1447 Hijriah, makanya ana tu tahu mau apa ana tu tahu sar inna rana sanabit tawakkari wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Tahu kami nak makan jadi pallongam tu manna narekku bide tatamba urut bide walam ke urutna pide makanja ampe kiduna, pide makanja sifat, pide mingi amala, pide makanja hubungan dari pengal lata, dan yang hubungan dari lupa danda, lupa tahu. Hadirin hadirat, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan Muharram, tentu faripah, maka di salah satu bulan napakalap di pengal lata, ia dari bulan Muharram, bahkan dikategorikan sebagai Sahrul Hurum, bulan-bulan yang haram. Agar sebabnya dikatakan bulan-bulan haram, nasabah nalarangi pengalla ta'ala mengadakan peperangan di dalam. Nalarangi pengalla ta'ala makdau bawa baik lori alieta makkutub waripada terpatah. Lalana kurang malabie naram pipung Allah Ta'ala makriyas anuna kani syahril haram kul kitalum pihi kabir. E Muhammad, nareko angka umma'mu makkutanangi makkede amagar hukunna nareko memusu tawri lalana ulamu haram bali pakkutanana makkede dosa malukmu itu, kecuali kalau kita di posisi diserang seperti yang terjadi
pada saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Agar sebab bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu surah Al-Fajr Allah bersumpah, makri wal fajri wa layalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Jadi angkat lalu 10 hari nak tanruk ngelata. Dan ternyata menurut penderitaan itu 10 hari angkat lalu bulan nonrik ngelata lalal natas situng. Malah bimane itu 1 sampai 10. Yang pertama 21 terakhir bulan Ramadan sampai 30. Ya, nah sebab aku niro dilalat nak turu Lailatul Qadr. Iltamisuha bil asil awahir min Ramadan wahya witr. Sampai turungan dan Lailatul Qadr 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Malam bimarir 1 sampai 21 sampai 30. Ya. Nah sebab angka dilalat niro ani Lailatul Qadr khairun min alfishah. Nariku kebetulan irun tiruan niye, nato beribadah maka ibadat lebih malam daripada sesab bulan. Yang kedua, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah malam ibadah. Nasabar ilalan niru 1 sampai 10 Zulhijjah angkuk kro as-su'arab. Yang pemula arwah umpuan Zulhijjah yaumut tarwiyah. Okro pertama-tama ipan nipi Nabi Ibrahim alaihissalam kedegiri anak. Ya. Tapi waktu namo tu Nabi Ibrahim na timbang-timbang umpi dipinna. Ya, makre al hasam min indillah aw min asyaitan. Ya gani pinna perintah lan supur di puang ni. Ya rege pokok tulul Nabi setan. Sehingga arwah pun asulhijja diberikan gelar yaumut tarwiyah as-supertimbangan dan Ibrahim maka dia baru dipindah perintah langsung pulut pengallah ta'ala yarga papa katulutulun nabi setan andi asyara umpun asul hijjah bermimpi lagi yang kedua kali maka dia Nabi Ibrahim kirim ya nasri kutub pura puan maka dia lokan ali ibn al-ashab nabi zabilillah seandainya Allah memberikan saya anak maka namu anakku geritu untuk kerbang. Sehingga waktu namu tu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, nayakini, ya, Arab tu annahu min Rabbi. Najib pun Nabi Ibrahim makir ni pinna perintah langsung pula di pengalatan. Ina tu sahabu asyarakat pula Zulhijjah digelar Yawmu Arab. Betuan as-sopak pejipunna Nabi Ibrahim makir ni pinna perintah langsung pula di pengalaman ia tahu naro asso na perintah pengalaman ta'ala sinin najamah haji di tanah suci Mekah untuk wukuf di padang Arab sebagai salah satu rukun haji al-hajju Arab betul na iya panah asso hajin na sedia tahu narekup pura wukuf di padang Arab namun api kemana sinin na rukun-rukun na wajib na haji narekup na wukuf di padang Arab maka itu na sahajin na. Ya tuan roh asso isunah kaki diangkiri tasempak pasilinar pakas yang haji untuk berpuasa pada hari itu dan salah satu puasa yang sangat mulia puasa Arafah maka Nabi tawan sama yawma Arafah yukabbirus sanat al-maliya wal-baqiyah niki-niki mau puasa ini asirahum pula Zulhijjah maka ya dampangi sitot dosana labahe dan ini sitot dosana mangguloy betul nanti penyipikir dosanya satu tahun yang akan datang kurang dan dampak kelatan. Ya. Kemudian malam 10 Zulhijjah Tuhan nipan laparan. Ipan nipis yang ketiga kalinya bakir Nabi Ibrahim kirim ya nakmu. Nakapin waktu nato wakir sehingga ia naro asso natiwi Nabi Ismail alaihissalam di tanah Mina untuk nagiri sehingga digelar Yawmul Uduhiyah asso agerikan Nabi Ibrahim ri anak Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, nas sumpah pengalah ta'ala maka ini 10 malam ia dari tu sedi umpuk na muharrang latu 10 umpuk na muharrang malam bimana ya dia wal fajri wal layalin ashri
Iyana tulai paham-paham angke na pahami sebagian ripallawagat makdir sid di umpun na muharrang akkasatau batuan na makkasulin dari kuyulah maka biasa yang kalinga na pemalit tu matuai di ya di ku akkasatau ngitu kebetulan iya tahunge hari Selasa di maka sidinna Selasa sautai kan datang itu berpantau mana di nol. Padahal dia ke dasar sisa lagi mana, ya. Bahkan pengalat Taala masumpah makdir wal fajri wal ayalin asyik demi waktu fajar dan demi alat biran 10 hari termasuk satu Muharram itu malam itu makanya minyola. Masa pengalat Taala ya masumpah makdir malam itu asoy. Bahkan Siddi umpun yang muharrang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetapkan satu muharrang dimulai dihitung riwatunna Nabi Tamar lekek dapur seleko tamakkan alautan Madinah dalam peristiwa Hijriah. Ini nanti sama tahun Islam dikenal Hijriah. Ini nanti Nabi Tamar. Ya. Berarti Nabi Tamar mulai satu muharrang. Okunri pas salama Nabi Tasiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ika pulungi bulan ika bulan ni ka pere. Dega ka mito sedi buat. Ya, nalori tanah Madinah. Dan itu adalah awal perkembangan dan kemajuan Islam. Nah, sewaktunya Nabi Tana berhijrah ke Madinah, okunri berkembang agama sehingga lisan Nabi Tana mengadakan Fathul Makkah, pembukaan atau pembebasan kota Makkah. Di situ tengah-tengah ada segi mukun muharram. Asa kau nak makannya meriola. Ya. Jadi makanya yang kasih di kita nakara guru ta, ya. Salah satu nalara guru ta pada saat itu mau pemaling. Ya, hanya ni pemaling ya. Makanya tu guru ta mudah le, dia di utona 13. Ya. Nasabah. Angka tu angka apa yang makiru angka 13 angka siang. Nasabah itu Apollo 13 itu tidak sempat mendarat ketika diluncurkan ke angkasa dan jatuh itu hancur sehingga tanggal siap itu angka 13 padahal situngannya dia gak aso aja dia gak bulan aja dia gak tahun aja dia gak angka aja makan jaman makan jaman dia mesti dibola di lalan latita ya. Makanya Nabi itu berdakwah 10 tahun di Mekah seru pemindahwan Nabi itu tauhid maka dia lagi dah illallah dia gak kepung di sumpah tu ngatuh seliwan dan pengalaman dia gak terima dan dua dia gak mau pisuna dia gak mau diri dan dia mau tullah dan dia mau palas dia mau pesawat dia mau pesalam dia mau pacilaka sehingga dia nak pengalaman di 10 tahun yang dawana Nabi itu nah sebab dari kuih makan jai menyanyi pegau lagi tapi dari kuih masuk lagi namun di pegau mana ngiru amal amal adeng nah hapus mana tu lain asrakta layak batanna amaluka dari kuih makan dua kalau dipunggal lah talamah maka pasti terhapus mana sidinna amal amal adeng ini jadi dasar agama tak tahu ya jadi ia nak set diumpun nama haran nak sumpah dengan Allah Taala makdir wal fajri wal ayalin asyik. Agar sebab nana malam bi nasa ba angkari lalan nayiro asoy yang sangat terkenal dan penuh sejarah di dalam ia nari itu aso asura atau 10 umpun nama haran. Di asura itu atau tak 10 pun Muharram ya. Agak kejadian di 10 pun Muharram ternyata mereka lisu kita baca sejarah sininna sewa-sewa na pancajimana pungan latala di 10 pun Muharram langit itu susungi dan niat tanah itu lebih pancajir di 10 pun Muharram matanna aswai dan niat bulangi pancajir di 10 pun Muharram bulu'i dan niat tasia pancajir di 10 pun Muharram aras akkaru unru akkaru ganna pungan lata na nesru apa masina pungan lata risa pancaji risa pulung puna muhar busi pertama tahu na paturu pungan lata la rilino risa pulung puna muhar ina tisabu biasa na lata na tomatai wakina rekuang ke businna muhar minggatu tu businna itu tahu
tapi nak kuliah buat sindai, aku rata tu buat sila lalu itu. Ia lebih senang tanda, karena ternyata sejarahnya pertama-tama nak patur punggal lah kalau buat sindai lino, tepatnya 10 Muharram. Kemudian nenek Nabi Adam alaihissalam siwa Siti Hawa ipancaji di 10 bulan Muharram. Nenek Nabi Adam ipancaji pula ukku tanai kullukum min adin wa adam min turab. Makin Nabi ta kalian semua berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya narekomata ki jusuka sarata ilamma ipalisu ambi mengata aku tanah. Yeah. Ina tu sana ada kepri lama tahu. Nabi tak biasa nak baca ayat lepas Allah Taala waktu nama dan nama mikal semua kremin hak halak naku pulok ko kita nai pancaya wapih anu ini ko kotok kita nai ilamma wamin halukh riju kuntar dan ukra aku tok kima tu tanah ipotok ko pada waktu yang lain. Nari kepul akan makan nadi ko. Jadi as-salata kulukku tanai jasa kasarat maki palisukku tanai. Makanya hukum fikih mengatakan sidinna lan rualeta dari kumasari watak kaleta mesti lamai. Ya. Termasuk pura tepa akan ukuta akan jani lamai. Pura kemat tepa belua akan jani lamai. Ni. Termasuk kalau ada orang diabetes misalnya gula. Ya. Nai tepa jarinna. Itu pelibat, itu pelihat. Tidak perlu menunggu waktu dia mati baru dimakan bersama-sama. Ya. Mesti hilang banyak. Ipa lihat sampai makan. Dia mesti tanya pemakan yang mati, tapi mesti lama. Jadi, ia nyawa jasa halusu tak lihat dari pengalaman. Ini kesan dari kemarin itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi pun ini boleh kira ini pun. Ipa lihat lori dia. Ya dari kuang kata mak putane kita dari kuang gede kita biasa makir kento nyawa nama tare. Kau dapat makir ini nadi lah wain deh lain. Nyawa kalau ke pengalaman tare, li subi bang. Itu nanti saya dari kuang kita gede. Nak keluar nabi tak baca kita dari lodo. Makir Allah maha zamin kawa ilai kapa takap bal minta. Ibu ia nak kole kole riri, pali sun riri tak terima kuang. Jadi, aku sepulang kuang nama harang. Ipertama mengsurugan ini tanah biada si bahawa. Niki anak sama nalanggar set di larangan nak pungal lah tala. Nandrei iero buan aku hunkur dia. Nasabari dilemparkan dari surga ke dunia. Sepuluh tahun pun muharra niterima si bebang tobah nan ini tanah biada alaihissalam. Salah satu hikmah besar ya, yang terkandung di peristiwa Nabi Adam alaihissalam. Makidur nenek Nabi Adam sisa minalangga telarangan na pengelatan. Sisa minmanri an mungkina haraga pengelatan, an mungkina lara pengelatan, nifat dimparat pudala surga nolorilino. Pada lala yang disuruhin nipastuna. Maka piru kira-kira bangsa ini terutama alaih. Dia pada tahu seruga nak kadang halal haram ijawa mana. Nabi Adam lagi dalam seruga ni pasunang nak sama sed di larangan nak pengalat. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Makri pengalat taala kulu washrabu andre sidinna andre lala seruga. Inung sidinna inungan ke lala seruga. Sed di larangan nak pengalat. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalim aja lalu wa dipirie pohong yang diberikan gelar syajaratul khuddi pohon kekekalan ya apa kata lutul nabi setangi makiri nabi adam sabe pung Allah taala nade na suru ko mandri na sabu pannu mandri mannu ko lal suru gede musuna tapi nare kude mandri angka matu nangka seobat tu na pasuna ku pung Allah taala suru yaitu iblis itu setan itu anu sibalikan dalemi na kudak sehingga dia nak tergoda Nabi Adam bini nak tergoda bini nak pengaruhi Nabi Adam alaihissalam sehingga pada nalangga telarakan nak pengalatan makanya pasal Nabi Adam angkatan pasal Nabi Adam makri yang pertama
iyakun wal haras. Jadi alih ukul resengi sifat cengan. Nasabah sifat cengan nabi nene tanabi ada sifat hawa. Nasabari nipasuna pulilala suruga. Padahal di suruh mana kau mandri kan nak mandri andre. Ya, andre mana sini andre, inu mana sini inu inang sediwa. Tapi makul sifat nabi patut. Milwana cuba. Nasabah kena tu nabi tolokana i lokana li ibna. Ya, wadiyani minazab. Lato antakuna zalis bendengi anak pun anak ya lingi dua lembak ulawa maka pasti namanya law supaya pak gerna kami tallu lembak ulawa makur sifat atau apa ya lesimat lak tallu nilusi supaya pak gerna kami apa yang kanna alhaqum takasur hatta surutumul maqabir itu sifat dan patuhi na puji berlomba-lomba mau perbanyak harta benda. Kengkana ia pada pajan lalu ia sengeli nama pasipulu orang parang yang kerjantar mani loka guru nak pada sadari wakil tanya itu pada ibawa yang kacimu tu kipal itu lampa napa si bokungi keluarga itu rane di bal lampa di bokung tanya jadi iya.

sehingga dinna purabanan nunri iblis alaihi laknatullah sujud beribadah kepada Allah unrajina beribadah. Tapi waktu ni perintah sujud Nabi Adam untuk pakai lebih. Wasqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, waktu ni suruh malaikat sujud siwa iblis lor Nabi Adam untuk pakai lebih. Dia nak minum iblis. Ya, pada sujud malaikat tapi iblis dia nak minum. Nah sombong kali. Makre asli liman khalak tatin wa khalak tani min na. Ibu Siti nanya ke gaya sujud di Nabi Adam alaih salam. Dan Nabi Adam yang pancanya di tanah. Ia yang pancanya kerja api. Jadi hati-hati sangat sifat sombong ini. Ya. Sebab dia nak mati itu sombong ini. Sangat dina ipakatuna gangkat tamar mulana. Sepanjang sejarah dia pakai itu bersombong ke alaih ladin pakatuna pengalata. Maka sombong nak kaya Fir'aun. Sampai-sampai nangga alena makkede kala ana rabbukumul a'la. Ia nak buat kau nak masar rumah tanda. Tapi wita sikim purus. Maka sombong nak Raja Namrud. Ya. Mela nak hancurukan. Ya. Raja Brah. Mela nak hancurukan Ka'bah. Ya. Tapi. Namun bunuh. Namun bunuh. Jadi. Sepanjang maga sombong nak korup. Tepura yeleng asogira, ya. Luegan sampai-sampai bercita-cita elok kabuas seruga rilino, ya. Elok kabuas seruga rilino. Istananya terbuat dari emas, kemudian dialiri dengan sungai, ya. Tapi ilamma tuturi pungallah ta'ala siwa sirinda warangparana. Jadi iyaku wal kibar. Yang ketiga nasana minta iyaku wal hasad. Jadi alih umpul dengan sifat siriani. Nah sebab pertumpahan darah pertama-tama terjadi di bumi. Pembunuhan pertama-tama terjadi di bumi. Nah sebab oleh aku siriati. Nabi Qabil anak pertama nenek atau Nabi Adam. Lamu nyawana punuh saudara anak Habil. Nah sebab siriani. Jadi yang disana maka Nabi Ta. La yasalun nas bi khair malam ya tahasan simata madin simakan ja rupa tau sepanjang denom puri siria tapi panopana ma di bola siria silaran na ditapa maka dena pilin mi tama dice tau ya nawo dice na pega tama ja tapi kita tami apalagi na leko ja mi na pega ni al hasad la yasud ne tama siria ti denu le mi tadi dice na lino labilak bi padice na akhirat. Jadi sepuluh pun yang muharrak okotori terima tuan dan nenek Nabi Adam alaihi salam. Ya. Termasuk Nabi Nuh alaihi salam setelah berdakwah kurang lebih 950 tahun na tampe umana untuk sampai punggal Allah Ta'ala. Tapi siaga itu matap kurang lebih 120 tahun. Unruwatan narti pengajak kiriun. Aseratu na 50 tahun angkami arwah puluh nama tak pari Nabi Musa tapi Nabi Nuh. Ya. Termasuk benin ada nama tak termasuk anak ada nama tak apa. Ya, bayangkan kekuatan nanti jadi namun tu benin Nabi namun tu anak Nabi anak Nabi Nuh dia nama tak apa dia muda. Ya. Dia sangat hidayah kekuatan. Benin Nabi Nuh dia nama tak pari lakin bahkan yang hinat lakin. Nabi Ibrahim alaihi salam dia nulis petunjuk tuan-tuan lah. Ya, dia nulis petunjuk. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nulis pasal lagi Abu Rina, Abu Lahab, Siba Abu Talib. Bayangkan pak. Ya, makanya itu dia nagaga nikmat terbesar riak ketungat tadi itu lupa tu sangat dina nikmat iman dan nikmat Islam. Nala dia cerita pilih pengalaman. Nala di sini nalik ki pungalla taala hidayah apa tiru na to pada angka mak kecuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamar di agama Allah subhanahu wa taala. Ia nal nikmat terbesar. Ya. Makanya tu nareko wasumpay su ta pertama-tama illa doa kali Allahumma hdina fi man hadai. Ipu talik ki manang hidayah apa tiru. Pada Tuhan Tuhan kefura tawarin hidayah patir. Nah sebab ada kuriah patir apa pasang ke batin.

Nabi talak. Waktu nabi lomat yang murid ni talak Abu Talib. Ya, ia nafung ke nabi sama pemula arwah tahu. Nafung ke nabi talak tu nafabin siala siti hadi jalan tu yang kawan cuci nabi. Dia negara keluarga nabi tak. Kami nak mati nabi tak yolo jolo mati dari kuang kakak perkuras melukang nabi tak sanggani Abu Talib. Abu Talib tu ngah sami gana. Tapi lebih nak puji nabi tanana, lebih nak puji nabi tanana, lebih nak sayang, nak sayi pasam minaturi Abdul Muttalib, makri jaga lalu Muhammad nasabah anak iyan, tomate kasih tomatan nadi dua. Iya. Majen cebu Talib pada saat itu nasabah minaturi anak nanita Abdul Muttalib, makri iyan eh sampantas tungke nabi nasabah nita jiwa. Ya, ini sama nabi termasuk bulah atau murena tu bersaudara mana buat Abdullah. Bayangkan, ale nama mati mati yang nabi tan dari kuang kakak berkuras milok ganggu nabi tan. Ale nama sayang yang nabi tan melebihi papujin dan lori anak. Tapi mati dalam keran tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Orang watan dia rasa hidayah apa tiru. Sehingga waktu nama nabi nama yang mutal ini banyak nabi tan berlodo makin Allahumma dili ummi buat telinga kasih hidayah. Telinga putirong murid. Tapi tur wayana pengana ta'ala maka inna ka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, di mulai maling hidayah, di mulai maling apa tiru tuan kamu puji. Ni ke pengana Allah ta'ala maling hidayah tuan kamu puilu. Di mana pe? Berarti na puji mana ki puan. Sebab termasuk mana ki luang hidayah. Mana star maka de lebih la pe di pula di nabi tar. Dia nang kena natu sirita nabi ta. Dia nang kata siruntu nabi ta. Dia nang kerita tampak. Dia nang kena keling suara. Dia tu nang kena tungkan nabi ta. Dia tu nang kena bela nabi ta. Tapi nabi lagi pun Allah ta. Inilah nikmat terbesar dalam hidup kita. Ya. Ya. Maka yang kata doa napa pukul nabi ta maka dia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Nasabah dari kuliah hidayah papa sangkir batin. Ya, Nabi Lut mana sama kere Nabi Rasul tu mencari dengan Allah Ta'ala terima perlodan dari perlodan tapi dia lebih baling hidayah bini ya bini nak lagi menghiyana Nabi itu Nabi nak dengan Allah Ta'ala suruh nak dengan Allah Ta'ala tu mencari siapa dengan Allah Ta'ala terima perlodan tapi dia lebih pasal dengan anak dia lebih patut dari bini semana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar sebagai Khalilullah sahabat nak dengan Allah Ta'ala diberikan gelar Abu Dai, Abu dah topoje, topole nak topu, to nak puji terima topole. Ya. Dia kan nak gelar. Ya. Nabi Ibrahim kalau tapi dia nul pasal lagi Abu dah. Ya. Unrotan dari sang hidayah. Unrotan dari sang hidayah. Nabi Adam alaihi salam. Dia nul pengajari anak Maqabil sampai-sampai terjadi pembunuhan pertama-tama dibunuh di dunia. Pembunuhan Kabil terhadap saudaranya Habib. Nasab agak. Kulokku siriatipa. Ijilah kalau peristiwa terjadi. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ipas salam hari api malah lumpai. Riwatun na pura na hancuru kasinin na berhalai di sekitar kau. Itikkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sejarah ipas pati kan kuali Nabi Ibrahim. Ipas pati kan nasabah. Liwalupun api malah lumpai. Idil lima depit. Sehingga para tu pati ni. Ipa pati kan Nabi Ibrahim kan kata mana lalam api mana lumpai. Tapi namu silam pa bulu bulunda, silam pa pakaian na detto kaganan ri api. Maka dia pengalat tarya la rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, macak ke kunan ni mapas salam ke Nabi Ibrahim alaih salam. Baka mikim Nabi Ibrahim tangan api, mikim. Amikim Nabi Ibrahim. Ina tu sama nangka pada lodan Nabi Atul Adawiyah surah wali perempuan. Maka dia buat. Kalau saya menyembahmu karena ingin masuk surga, maka jangan engkau saya masukkan ke dalam surga. Dan kalau saya ya, menjauhi larangamu karena takut masuk ke dalam neraka, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Tapi saya menyembahmu karena hanya menginginkan ridha. Riuran lu tapi uran lu apa? Nasabah
namo lalanga surugan dari kude tapur rannu kalitu nawa nyapa pina diku namo lalanga neraka dari kude nareku tapur rannu kawanyatuka. Ini bukti Nabi Ibrahim alaihissalam lalang tanggana api. Ya, ini gambar pakai lalang di tanggana api. Ya, sebagai sunnatullah terturun, terbakar, tersiksa. Tapi menyawa-nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam cakti menasabah diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nasabah yuranduna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Nasabah ipitnai na perkosa ya benena pembesar Mesir pada saat itu Suleha, padahal Suleha mesti dengan lelaki ya, sehingga sopi bajunna Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam sopi ya boleh mundi itu tanda makanya Nabi Yusuf milak makin dari ko yolongi bajunna Nabi Ibrahim sopi berarti alena tu melu perkosa Suleha. Tapi dari kumundriangi wajudna Nabi Yusuf sope berarti alena itu hilaga di makundri dan terbukti wajudna Nabi Yusuf alaihissalam sope boleh mundri tapi tetap dipenjarakan dan nanti 10 Muharram baru dibebaskan ya. Agak hikmah pak ya. Ya. Karena salah satu Nabi yang diberikan kegagahan, ketampanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain baginda Rasulullah SAW adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, angka riwayat lampe makkede 100% agar retakan apa ancanya pun Allah Ta'ala hasil amina puluhan persen Nabi Yusuf punai. Jadi ini adalah 10% ini bagi-bagi. Ini adalah 10% bagi-bagi. Untuk agar retakan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga Indo angkane talla Suleha tergoda terpengaruh dari lertahai hawa nafsu nagang karena nalaga melo na perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga terkenal pada saat itu yang karena makun mak bicara mana makunrei makne makunrei pemangurah maka nangka makunrei melo perkosa orang ini maka nangka anak nabi anak karena melo perkosa. Ya, lalangan tinna Suleha makne itu mesti makne magar atas Nabi Yusuf. Nah sebenarnya Nabi Yusuf atau malam lalu lain kabar jarang itu. Sehingga nasabah Mesir diadakan perjamuan besar-besaran di istananya. Nah sampai mana yang makun rita malam nama sering biasa membicara makin makun dia mengurang. Nah pas sudah minat tubuh apel sebab pisau matar. Nah pada bagian-bagian pisau itu makun dia sebab buah apel di bulan. Inapa nasuruh Nabi Yusuf alaihissalam sunah mempelai. Agar terjadi makir pengalatan nak orang balami palam mara ainah wak berna wakat tanah dia hudna mahasa basar hasa malakun kari dia nama tak pernah tu malam makir tak tahu makir mana malam katanya tahu ia nak apa malam kemalam ini pengalatan sehingga unruk kaguna mite kerat takkan Nabi Yusuf alaihissalam wakat tanah dia hudna nanti tiba-tiba jari-jari lima terputus dalam bahasa itu wakat tanah terputus dia teriris. Lacu jari-jari di mana mana itu malu lah waksere dia gak dapat dinarasak dia pun dinarasak baka banyak nyawa na ati pemanin jari-jari di mana nataru nyawa tangga itu pada Nabi Yusuf alaihissalam maka tersedih gerata Nabi Yusuf padahal nanti perlu jadi di mana ini juga gambaran pada saat kita nanti dicabut nyawa kita. Makin Nabi Ta'ala ia harus jadi hukum minat dunia hatta ya ramah sirup berjana pindah. Pura dia ni cabu nyawa na sedih tau. Sangga dinai pak kita yang meneng unrana surga kan unrana yang kena neraka. Pada saat kita diperlihatkan surga dengan berbagai kenikmatan di dalam istana. Diperlihatkan anak bijadari sebagai pelayan dan istri kita. Maka namu aga nak kupat di nama tengah di tu ni rasakan. Nah sebelum banyak pakitan temita serupa masina pengalata. Lebih banyak pakitan temita anak bijadari sebagai pelayatan dan sebagai benih tamat ulat seruga. Ia tu salah mereka tu dibuat tu necabu nyawa nama cawa biru. Nah sebenarnya tamanan pakai balat nak pengalata lalat seruga. Hadirin hadirat, ya bahkan kadang kata icabu nyawa nama masunan mewiri katungan. Itu banyak kejadian itu. Biasa kata icabu nyawa nama masunan biru. Wira kedunganna sebagai tanda zaman nasiruntu pemasih dan dia pejabat Allah Ta'ala.
Ina tusa biasa na lapa pagura pandita tari ono. Nare ko ke betul lagi masih bawa ki benita. Ya, nai rasa kaya waga ke okro waktu mustajab itarima pare lodo ke asirun tukan na wai tasi si bawa wai lawi ye. Okro mundo na bihid. Okbutuan okro itarima pare lodo ke aswa kena tu pengalatan ingar na gari waktu mu manyang ya to semingar na kuri waktu mu susah. Maka rasa kita merasakan kenikmatan, maka aja to cakalu pari pengalah to pari ngarna to mari lo dua maka di ibu to pada pada nyaman na angke ku rasakan maku ke riwat tuk kumatu to cabu nyawa tapi ya rumah tu ae aja na to coba-coba di su ali suga kimatu na sila luas sila sialu si mati agak ini jadi paringarna mani pake di matua ya miro malolo loy wa di mana parteka ya jadi mega mega parelo na bukan saja parelo dang amati termasuk di waktu re ina rek mo bawa ke pada saat itu ya lo dang ali to makri pot pada pare nya waktu matu na rek ma jadi mega na sabokro mustajab salah satu waktu mustajab tadi yang parelo dang itu. Hadirin hadirat Nabi Musa alaihi salam hilang di mancing jinami dan dia suruh ya ipatarima yang kita Taurat di Bukit Tursina 10 bulan Muharram. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan pada 10 Muharram. Ya kamen de langi 10 Muharram ya. Nabi Yunus alaihi salam ipas salama mai pas sunah pole babuana balen setelah ditelan selama 40 hari. Agar sikirina Nabi Yusuf Yunus lalanna balen La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung terlempar dari mulut ya dari mulut ikan itu naik ke darat. Ina zlafa pagura pandita nareko mabawa-bawa kila ke madamu bagaimana ayri basa-basa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Situ kan dali ganna peristiwa li ganna kejadian terjadi 10 Muharram ini bersama 10 Muharram walaupun na sebu angkaso penuh sejarah di dalamnya ini itu aso 10 Muharram yang digelar aso asura agar nak kilor na minta jadi kepada rapi aso 10 Muharram yang pertama mempuasa kiso mempuasa ya abdul siam pada ramadan sahrullahil muharram de nagaga puasa ke menam masrum walabi Rimun ripurana tu mau puasa Ramalang sanggadinna puasa bulan Muharram tepatnya 10 Muharram. Wat ditui pa puasa asera umpuna puasa tasuasan asera umpuna. Nasaba Nabi ta pura rampi makrela in bakitu ila qabil aswan natas nareku rabi umpi to pema namo asera umpuna Muharram upa puasa ngatto. Tapi dia nasib pada Nabi Nabi ternamate pada saat itu sehingga ana salah satu sunnah Nabi tu dia nangkana pegang tentu ranu pada Nabi ta ya riu pada Nabi ta nareku alena puran niya ke nanti nasib pada pegang naidi umma ap pegau yeru agak tentu malat damaran no Nabi ta jadi kan jana tu asera 10 pun orang aku alim biranda makin Nabi ta bersama yoma asura ukapir sanat al-mani nigi-nigi puasangi 10 Muharram maka ya dampang si tonto sana lama yang kedua man sama yom asura maka anna ma sama sana nigi-nigi puasa 10 Muharram pada itu dari kamu puasa si tongit tanah yang kedua nak keluar Nabi kita masyarakat kaki mabirik ya sekecil apapun kita usahakan aja nalami 10 Muharram tanpa ada sesuatu yang kita sedekahkan tanpa ada sesuatu yang kita sumbangkan la sama ta sisem yang kita soi agar lah biran makin bitta man tasaddaka yawma asura fa ka anna ma tasaddaka sana nigi nigi masjidak ka masumbari 10 Muharram maka pade tu dari ku masjidak ke sitau itta di dari ku 10 Muharram tu angkat pertama sumbang di masjid 100 sabu saja maka itu dihitung sama kalau 100.000 setahun dia bersumbang di masjid Rahmah. Dari kuangka masjidah kaipi kau syarai pada badan nabi mengisahnya dan lain sebagainya 10 Muharram berarti pada itu dan kuna sidak kaipi selama setahun kita
Dari kuangka tofat di tokasiasi sidakai pisa pulung pun dengan harna maka pari itu dari kumus sidak kaki sitong itana. Oleh itu dia yang kena pindah pengalata lah sungai. Dan dia nari pengalata lah dalle dari kulisa kima tu mula tu pai pari sari selamari ibu kelamari. Mereka gagal alam wajah ajul mohon rubah silapu ni. Mereka gagal lipa mohon rubah silapu. Sujadah mohon rubah silapu bu mereka pada saat 10 Muharram. Iti wirang tempat dia tu kasih sena pahaya kasih beribadah. Maka kita akan menyumbat selama 1 tahun namanya. Dan saya teringat sekali waktu ku pondok di Kemalangan selama 6 tahun di Gurutah. Kurang lebih anda tahu. Ya aku sepuluh pun Muharram. Enak keluar yang guru tadi itu, ini santri siwiri-wiri, ya. Si sele-sele pakaian kita, si sele-sele kita tahu. Pokoknya, aja mau pelama-lama sepuluh umpah Muharram tanpa ada sesuatu yang kita sedekahkan. Nah, sama tak sisa ini kita wangkir, sisa. Dan kita tidak tahu apa kita masih mendapatkan 10 Muharram tahun akan datang. Dan yang terakhir, maka Nabi Taman wassa ala iyali wassa Allah ala iyali pisanati kulli. Nigi-nigi mapasagena balanca, mapasagena andri-andri mulana bisa pulang pun Muharram. Maka ipasagena yang dan letna pungal latar ilalanna itu tahu. Dan boleh dia malkan. Betul ni pasagena balanca na bineta. Iri di orang ini pada ada kesepuluh pun Muharram itu lain. Alah kita sisu bineta, kalau kau balanca. Agak kamu puji. Irwana tu rekolo mesti kolam tu sepuluh pun Muharram kaling itu ipa. Iya, ya aku asos biasa sepuluh misabu. Ya aku sepuluh pun Muharram kaling itu puluh sabu atau kaling lima puluh sabu. Maka yang lemah ni sebab muri sekolah. Mesti dah kata aku ipa kurang anak. Dan itu ipa segini mana yang lancana, ipa segini yang rende, terutama ipa segini yang wae. Mudah-mudahan barakah atau ipa segini dari sepuluh pun Muharram. Dan ipa segini yang pengalat Allah dan letteri lalana. Ia tahu lebih dan kurangnya sama dibahkan. Subhanak lebihan nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa da'wati wa nasah. Wallahu a'lam bi ilaqa wa tariq.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: kemarin, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susian News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. LPM Sulsel minta APH periksa proyek jalan 13,7 miliar rupiah di Pindrang disebut belum tayang di LPSE. Pria bunuh wanita open BO di Pindrang dipicu cekcok masalah tarif. Video dugaan setoran ke polisi viral, Kapolres Pindrang bentuk tim penyidikan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pindrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Kapolres Pindrang AKBP Edi Sabara memimpin upacara pelantikan Wakapolres Pindrang sekaligus serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Pindrang yang berlangsung di halaman Mapolres Pindrang, Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Upacara yang dimulai pada pukul 7.40 WITA tersebut berlangsung dengan hikmat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapolres Pindrang Edi Sabara, didampingi Perwira Upacara AKP Munir dan Komandan Upacara Ibda Faisal. Dalam kegiatan tersebut, Kompol Nurdin resmi dilantik sebagai Wakapolres Pindrang. Selain itu, turut dilaksanakan serah terima jabatan Kasat Reskrim dari AKP Ananda Gunawan kepada AKP Prawira Wardani. Kasat Lantas dari AKP Andi Sri Ulfa Baso Padupa kepada AKP Agus Nawan. Kasat Res Narkoba dari Ibtu Mangopo Mansur kepada Ibtu Kaharudin. Kapolsek Tiroang dari AKP Kamaludin kepada Ibtu Tegar Wijaya. Serta Kapolsek Patampanua dari Ibtu Muiz Panrita kepada AKP Bakri. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan dihadir Ketua Bayangkari Cabang Pindrang, Nyonya Hadija Edi Sabara, para pejabat utama Polres Pindrang, para Kapolsek jajaran, perwira, bintara, ASN Polri, personil peserta upacara, serta pengurus Bayangkari Cabang Pindrang. Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara, penghormatan kepada Inspektur Upacara, pembacaan surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah, fakta integritas hingga pembacaan doa. Pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Sulawesi Selatan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sulawesi Selatan. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan pembinaan karir personil, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit dan penyerahan cenderamata kepada pejabat lama di Aula Legawa Wicaksana Polres Pindrang. Lingkaran Pemuda Mahasiswa atau LPM Sulawesi Selatan meminta aparat penegak hukum atau APH melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Pindrang dengan total nilai anggaran mencapai Rp13,7 miliar. Sorotan tersebut disampaikan LPM Sulawesi Selatan karena kedua pekerjaan jalan itu disebut telah berjalan, sementara proses pengadaan dan informasi paket pekerjaan diduga belum ditampilkan secara terbuka melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Pindrang. Adapun proyek yang menjadi sorotan yakni peningkatan jalan ruas Lomek Bila dengan nilai anggaran sekitar Rp6,9 miliar rupiah, serta pekerjaan pada ruas jalan Paleleng Barupu senilai sekitar Rp6,8 miliar rupiah. Keduanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Kepala Bidang Advokasi LPM Sulawesi Selatan, Rafli, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya harus dilaksanakan secara transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel. Pekerjaan yang telah berjalan sementara informasi mengenai proses tender belum terlihat secara terbuka di LPSE menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Rafli juga menyebut kondisi serupa diduga terjadi pada pekerjaan ruas jalan Paleleng Barupu yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp6,8 miliar rupiah. Kedua proyek tersebut perlu diperiksa guna memastikan seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan. Dan ia menilai apabila benar terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tanpa melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif, maka hal tersebut
berpotensi bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan nilai kedua proyek yang mencapai sekitar 13 miliar rupiah lebih, LPM Sulsel berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. LPM Sulsel menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu telah melakukan pelanggaran, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video yang memuat dugaan pemberian uang kepada oknum polisi beredar di media sosial dan memicu perhatian publik di Kabupaten Pinrang. Polres Pinrang kini menelusuri isi video tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara mengatakan kepolisian telah membentuk tim untuk menyelidiki video tersebut. Tim akan memeriksa informasi dan fakta yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada anggota polisi. Video itu sebelumnya dikaitkan dengan anggota unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polres Pinrang. Narasi yang menyertai video menyebut adanya dugaan pemberian uang atau setoran kepada oknum anggota kepolisian. Kanit Tipiter Polres Pinrang Ibda Reksi Andri Haryanto membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada anggota unit Tipiter yang menerima uang sebagaimana narasi yang beredar. Reksi juga mengatakan anggota unit Tipiter tidak mengenal perempuan yang namanya dikaitkan dengan video tersebut. Kepolisian kemudian memperoleh video klarifikasi dari perempuan yang dikaitkan dengan isu tersebut. Dalam video itu, perempuan tersebut disebutkan membantah pernah menyampaikan pernyataan mengenai adanya anggota polisi yang menerima setoran. Meski muncul bantahan, Polres Pinrang tetap melanjutkan penyelidikan. Langkah tersebut untuk memastikan apakah informasi dalam video memiliki dasar atau justru merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Edi mengatakan kepolisian tidak akan berhenti pada bantahan pihak yang disebut dalam video. Jika penyelidikan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Penyelidikan tersebut kini menjadi penting untuk memisahkan antara fakta dan tudingan yang berkembang di media sosial. Hasil pemeriksaan, tim Polres Pinrang nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara tersebut. Perselisihan pembayaran diduga berujung maut di sebuah kamar indekos di Kabupaten Pinrang. Seorang perempuan berinisial IN, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar nomor 26 indekos di Jalan Macan, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Rabu 8 Agustus lalu. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial MB, 29 tahun, warga Kecamatan Batu Lapa yang diduga terlibat dalam kematian korban. MB ditangkap tanpa perlawanan di Kampung Bulisu, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa, setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan, MB mengaku awalnya mendatangi kamar korban setelah berkomunikasi melalui aplikasi pesan. Menurut pengakuan MB, keduanya sebelumnya menyepakati pembayaran sebesar Rp500.000. Namun saat datang, uang yang dibawanya hanya Rp300.000, sehingga terdapat kekurangan Rp200.000. Perselisihan terjadi ketika MB hendak meninggalkan kamar. Korban disebut menghalangi pintu dan meminta pembayaran sesuai kesepakatan awal. MB mengaku panik karena khawatir terjadi keributan dan terdengar penghuni indekos lainnya. Ia kemudian mendorong korban ke atas kasur hingga terjadi penganiayaan. MB mengaku mengunci leher korban menggunakan lengannya untuk menghentikan teriakan. Setelah itu, MB sempat meninggalkan kamar sebelum kembali mengambil ponsel korban dan barang lainnya. Polisi menyebut hubungan MB dan korban sebatas saling mengenal. Penyidik masih mendalami motif serta rangkaian kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Prawira Wardani mengatakan pemeriksaan terhadap MB masih berlangsung.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel korban, pakaian pelaku, jaket yang digunakan saat kejadian, dan sepeda motor. MB kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap secara lengkap peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pasal pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, baik berdasarkan KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Jenis utamanya meliputi pembunuhan biasa atau sengaja dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, serta pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Pembunuhan biasa diatur dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023 pasal 458 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun untuk perbuatan serupa dengan potensi pemberatan pidana sepertiga jika korban adalah keluarga inti. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Pindrang resmi menerima surat keputusan atau SK kepengurusan DPC P3 Kabupaten Pindrang periode 2026-2031. SK diterima pada kegiatan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil DPW P3 Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Malia, Makassar. SK kepengurusan diterima langsung oleh Ketua DPC P3 Kabupaten Pindrang Haji Sahabudin yang didampingi Sekretaris Samsul Bahar. Penyerahan SK dilakukan oleh Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara yang didampingi Sekretaris DPW P3 Sulawesi Selatan Nur Syam Amin. Haji Sahabudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPW P3 Sulawesi Selatan serta DPP P3 yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin DPC P3 Kabupaten Pindrang. Haji Sahabudin mengatakan bahwa kepengurusan yang baru akan segera melakukan konsolidasi hingga tingkat ke bawah guna memperkuat struktur partai menghadapi agenda politik mendatang. Ia juga menegaskan target P3 Kabupaten Pindrang pada pemilihan legislatif mendatang adalah meraih peningkatan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pindrang sehingga dapat kembali menempati unsur pimpinan DPRD. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
7: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
8: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
9: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
10: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
9: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.

107,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di website kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini simpatisan Susia, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa polisi ciptakan hujan buatan di Sidrap, petani yang nyaris putus asa kembali tersenyum bahagia. Saudara, kemarau tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Ia tiba perlahan. Awalnya hanya langit yang terlalu lama cerah, lalu saluran air mulai menyusut. Setelah itu, tanah kehilangan kelembapan. Dan yang paling merasakan adalah petani. Pada Minggu sore 9 Agustus 2026 pukul 16.15 WITA, kemarau itu sedang dirasakan salah seorang petani di sawahnya di Desa Kani, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Lahan seluas 30 are miliknya membutuhkan air. Padi yang telah ditanam berbulan-bulan tidak bisa menunggu hujan turun kapan saja. Tanaman itu membutuhkan pasokan air sekarang juga. Dan di saat itulah pemandangan tak biasa muncul di tengah hamparan persawahan. Sebuah kendaraan water cannon milik kepolisian masuk ke area pertanian. Biasanya kendaraan itu identik dengan pengamanan aksi massa atau penanganan situasi darurat keamanan. Sore itu tugasnya berbeda, ia datang membawa air. Personil Brimob dari Kota Parepare bersama Polres Sidrap mengarahkan semburan air ke areal persawahan yang mulai terdampak kekeringan. Dari kendaraan itu, air mengalir menuju petakan sawah yang selama beberapa hari terakhir membutuhkan tambahan pasokan. Di tengah kemarau, pemandangan tersebut menjadi seperti hujan buatan bagi petani. Dan bantuan itu sangat berarti bagi petani yang sedang berjuang mempertahankan tanaman agar tetap tumbuh hingga masa panen. Setiap tambahan pasokan air dapat membantu menyelamatkan tanaman padi yang sedang membutuhkan pengairan. Dan di tengah teriknya musim kemarau, bantuan itu memang bukan sekedar air. Bagi petani itu adalah harapan. Harapan agar tanaman tetap hijau, agar bulir padi tetap terisi. Dan harapan agar musim panen tidak berubah menjadi kerugian. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan pihaknya berupaya hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak kemarau. Sektor pertanian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Sidrap, sehingga persoalan air harus menjadi perhatian bersama. Dan menariknya, pada waktu yang hampir bersamaan, Bupati Sidrap Saharudin Arif juga sedang berada di wilayah timur Sidrap. Ia meninjau langsung kondisi pertanian dan distribusi air di kawasan Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa, hingga Desa Bola Bulu, Kecamatan Pituriase. Meski berada di lokasi berbeda, Syahrudin mengaku terus memantau berbagai upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi musim kemarau, termasuk aksi yang dilakukan Polres Sidrap dan Brimob di Desa Kanie. Apa yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Bupati menilai persoalan kemarau tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi semua elemen untuk memastikan sektor pertanian Sidrap tetap bertahan dan produksi pangan tidak terganggu. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa gas melon langka, LSM perkara tantang Kapolres Nrekang tindak oknum nakal. Saudara, kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG 3 kg atau gas melon di Kabupaten Nrekang mendapat sorotan LSM Pergerakan Koalisi Rakyat atau Perkara. LSM Perkara menantang Kapolres Nrekang AKBP Ketut Yoga Saputra yang baru menjabat untuk menindak tegas jika ditemukan oknum yang bermain dalam distribusi gas bersubsidi tersebut. Sorotan itu mencuat setelah harga gas LPG 3 kg bersubsidi di Nrekang disebut mengalami lonjakan hingga mencapai Rp50.000 per tabung di tingkat agen dan pengecer. Harga tersebut dinilai jauh melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Yuda, selaku Dewan Pengurus LSM Perkara, menilai
kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG bersubsidi diduga tidak terlepas

0: dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap agen maupun pengecer di bumi Masen Rempulu. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya dugaan penimbunan maupun praktik pengecer nakal yang memanfaatkan kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan besar. Masyarakat menengah ke bawah dinilai menjadi kelompok yang paling berdampak. Ketentuan mengenai head dan pendistribusian gas LPG 3 kg telah diatur melalui peraturan bupati, termasuk sistem sonasi yang semestinya menjadi pedoman dalam pengawasan distribusi. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila praktik-praktik yang diduga dilakukan pangkalan maupun pengecer nakal tidak mampu ditertibkan. LSM Perkara juga mendesak aparat penegak hukum atau APH bersama pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap agen, pangkalan, dan pengecer. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain persoalan harga dan kelangkaan, Yuda turut menyoroti penggunaan gas LPG 3 kg oleh masyarakat yang dinilai tidak masuk dalam kategori penerima subsidi. Menurutnya, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera dan usaha mikro. Karena itu, pengawasan terhadap konsumen juga dinilai penting agar distribusi subsidi tepat sasaran. Dan Yuda berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti untuk mengetahui penyebab kelangkaan sekaligus lonjakan harga gas LPG bersubsidi di Kabupaten Nrekang. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan Anda dapat mengikuti Susia News Lintas Daerah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.